chirwa molo hira kujurwa atan tan tan tan tan tan tan tan right bro mienga kasa fubro right obinya miliyo nyamyo right mabia uomyo.

Obe wi manini wo opopo hwe kweni adi boye nyati sami kana se chopo na wayami se Jesus.